0: Sering se roko mo ngwane Mengu mengu Sering se roko mo ngwane
1: Re batle magapu
2: Re batle magapu
3: One plus one
4: Check check check